Pono vio bo Fike bele po galea Mukao Au kebe dua Mukao Negba ni tekbe la goeta Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovoma no asio kaka Kafla